Ere ke tshwara hona mono mama ka mtwana ke JT Ntwani di nthotsa bosibu horra ke a le shume sebeletso ke a le sedi ho le gotlagaso la Afrika Borwa tsietsi mohaladi o go balla ditaba mokubung.